Di sini siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das dari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa Kabinet Pemerintah Pusat akan

mensahkan langkah-langkah keras terhadap kebocoran dokumen hari ini. Presiden Drupadi Murmu mengadakan pembicaraan tingkat delegasi dengan rekan saudara-jatinya dari Romania, Nicușo Dan di Bucharest, menandatangani sejumlah pertemuan persetujuan untuk mengadakan kerjasama di bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan olahraga. India mengembangkan enjin turbojet yang diperpanjangkan dengan beratnya 350 kg secara asli. DDO secara berhasil mengadakan uji coba penerbangan pertama dari misail Kusa surface ke udara. India secara keras mengecamkan komentar-komentar Pakistan di ASEAN sebagai tanpa dasar dan salah. Dan olahraga persemakmuran ke-23 dimulai di Glasgow. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa selama 2 tahun terakhir dan setengah bulan sejak insiden kebocoran soal ujian, beberapa langkah telah diambil. Para pelaku telah ditangkap dan berada di penjara. Dalam pesan video malam ini, Modi mengatakan tanggung jawab utama pemerintah adalah memastikan bahwa siswa tidak kehilangan tahun akademik dan sangat penting untuk segera menyelenggarakan ujian. Beliau mengatakan beliau tahu bahwa kebocoran soal ujian bukanlah masalah kecil dan sangat menyakitkan bagi jutaan siswa dan orang tua mereka. Perdana Menteri mengatakan beliau telah mengarahkan departemen-departemen untuk menyiapkan proposal untuk pengadilan jalur cepat. Beliau mengatakan departemen-departemen bekerja terus-menerus dan menyerahkan draft tersebut kepadanya larut malam ini. Modi mengatakan draft ini yang mencakup ketentuan untuk pengadilan jalur cepat dan hukuman yang lebih berat akan dibahas oleh kabinet hari ini. Beliau mengatakan setelah memasukkan saran dari rekan-rekan kabinet, rancangan tersebut akan diberikan bentuk akhirnya. Perdana Menteri mengatakan bahwa karena minggu kedua parlimen dimulai pada hari Senin, pemerintah akan melakukan segala upaya untuk meloloskan RUU ini oleh DPR sesegera mungkin. Perdana Menteri Narendra Modi telah mendesak aktivitas sosial Sonam Wangchuk untuk mengikuti rutinitas kehadirannya seperti yang disarankan oleh dokter dan segera mendapatkan kembali berat badannya seperti semula. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Modi berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Bapak Wangchuk tepat sehat. Aktivis Sonam Wangchuk telah mengakhiri mogok laparnya setelah 26 hari dirawat di sebuah rumah sakit swasta di Gurgaon tadi malam di hadapan Menteri Pemerintah Pusat JP Nadda dan Jitendra Singh, istri Wangchuk Gitanjali Ongmo dan para pemimpin senior badan tertinggi Leh Ladakh juga hadir di rumah sakit tersebut. Wangchuk mengatakan hal ini dilakukan setelah negosiasi panjang dengan berbagai syarat. Dia mendesak semua orang untuk tetap waspada dan tidak membiarkan kekerasan dalam bentuk apapun terjadi di manapun. Presiden Drupadi Murmu yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Romania, Presiden Murmu akan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Romania Ili Bolojan di Istana Victoria di Bucharest hari ini.
Dia juga akan berpidato di Forum Bisnis India Rumania bersama dengan mitranya dari Rumania, Presiden Nicosor. Dan kemudian pada hari itu, Presiden Murmu akan mengunjungi Parlemen Rumania, di mana dia akan berinteraksi dengan Ketua Senat Mircea Abrudian dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sorin Grindeanu. Dia juga akan memberi penghormatan di makam prajurit tak dikenal dengan meletakkan karangan bunga. Kegiatan Presiden juga akan mencakup kunjungan ke Universitas Studi Ekonomi Bukharest dan Museum Desa Nasional yang menyoroti penekanan India pada penguatan hubungan pendidikan, budaya, dan antar masyarakat dengan Rumania. India telah mengembangkan turbojet sekali pakai pertama buatan dalam negeri. Mesin dengan daya dorong 350 kg. Mesin ini dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Turbin Gas, GATRI RADRDO. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa pengiriman sistem kompleks berdasarkan desain DRDO ini mencerminkan kemampuan teknologi industri pertahanan India yang semakin berkembang. Ditambahkan pula bahwa pengiriman ini juga menandai puncak dari kerja keras bertahun-tahun dalam bidang teknik presisi, manufaktur canggih, dan kemitraan erat antara komunitas ilmiah dan industri India. Rudal Udara KUSA, Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan DRDO, kemarin uji terbang perdana rudal permukaan ke udara jarak jauh KUSA berhasil dilakukan dari Pulau APJ Abdul Kalam di lepas pantai Odisha. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa uji coba perdana ini dilakukan terhadap target elektronik yang mensimulasikan ancaman udara berkecepatan tinggi dan ketinggian tinggi yang berhasil dicegat oleh sistem rudal tersebut. Dikatakan bahwa sistem rudal KUSA mampu menetralisir berbagai ancaman udara termasuk jet tempur, rudal, pesawat tanpa awak, dan pesawat musuh besar dalam jangkauan dan ketinggian yang luas. Menteri Pertahanan Rajnath Singh mengucapkan selamat kepada DRDO dan pemangku kepentingan lainnya atas pencapaian ini. Dalam unggahan media sosial, Menteri mengatakan bahwa pencapaian ini menandai tonggak penting dalam penelitian dan pengembangan pertahanan India. Rajnath Singh menyoroti bahwa kemampuan untuk mengembangkan sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh hanya dimiliki oleh segelintir negara. Komisi Tinggi India di Ghana telah berhasil memfasilitasi pemulangan 9 awak kapal berkebangsaan India dari MV Rahab Moon. Yang telah terdampar di Ghana selama beberapa waktu. Komisi Tinggi menginformasikan melalui unggahan media sosial bahwa pemulangan dilakukan melalui Bandara Internasional Acara dengan dukungan aktif dan kerjasama erat dari Otoritas Maritim Ghana, Otoritas Pelabuhan dan Dermaga Ghana, dan Federasi Pekerja Transportasi Internasional. India secara tegas menolak komentar yang dibuat oleh Wakil Perdana Menteri. Pernyataan Menteri Luar Negeri Pakistan di Forum Regional ASEAN ke-33 sebagai tidak berdasar dan tidak beralasan. Menanggapi pertanyaan media mengenai komentar tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal mengatakan tidak mengherankan bahwa forum multilateral sekali lagi dieksploitasi secara sinis oleh Pakistan untuk memperkuat kebohongan, menyebarkan disinformasi yang disponsori negara, dan mengalihkan perhatian dari rekam
jejaknya sendiri yang terdokumentasi dengan baik dalam mensponsori terorisme lintas batas. Dia menekankan bahwa

dan Kashmir serta Ladakh telah sedang dan akan selalu tetap menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari India. Dia mengatakan Pakistan tidak memiliki hak untuk berkomentar mengenai hal tersebut. Jaiswal menyatakan bahwa posisi India mengenai perjanjian perairan Indus tetap konsisten. Dia mengatakan perjanjian tersebut ditangguhkan sebagai tanggapan atas dukungan berkelanjutan Pakistan terhadap terorisme lintas batas termasuk serangan Pahalgam. Dia mengatakan perjanjian perairan Indus akan terus ditangguhkan sampai Pakistan secara kredibel dan tidak dapat ditarik kembali melepaskan dukungannya terhadap terorisme lintas batas. New Delhi mengutuk praktik Pakistan yang terus menyebarkan disinformasi yang disponsori secara resmi yang seringkali dibalut dengan terminologi keagamaan seperti penggunaan istilah Fitnah Al-Hindustan. Juru bicara tersebut mengatakan ini adalah upaya sisa-sisa dari pemerintah Pakistan untuk mengalihkan perhatian dari krisis internalnya sendiri dan peranannya yang telah terbukti sebagai tempat perlindungan yang aman bagi jaringan teroris global. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Kepolisian Delhi kemarin menginformasikan bahwa 480 akun-akun media sosial berbasis di Pakistan yang terlibat dalam kampanye disinformasi terkoordinasi telah diidentifikasi dan diblokir. Polisi mengatakan bahwa akun-akun media sosial ini terlibat dalam menyebarkan rumor dan klaim palsu untuk menyesatkan para siswa dan kaum muda. Mereka mendesak masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan membagikannya. India dan Rumania telah menandatangani 3 perjanjian untuk kerjasama di bidang sains dan teknologi, pendidikan dan olahraga. Perjanjian tersebut ditandatangani setelah pembicaraan tingkat delegasi antara Presiden Draupadi Murmu dan mitranya dari Rumania, Nicușor Dan, di Bucharest kemarin. Dalam pernyataan Persia, Presiden Murmu mengatakan India dan Rumania telah berbagi persahabatan yang erat dan abadi selama lebih dari 7 dekade berdasarkan kepercayaan timbal balik, rasa hormat dan hubungan antar masyarakat yang kuat. Dia mengatakan kemitraan India-Rumania terus menguat dari waktu ke waktu. Presiden Murmu mengatakan India dan Rumania telah menetapkan target untuk menggandakan perdagangan bilateral selama 3 tahun ke depan. Presiden mengatakan perjanjian perdagangan bebas India Uni Eropa akan membuka peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi industri dan para profesional terampil. Dia mengatakan India dan Rumania telah sepakat untuk memperluas kerjasama di bidang-bidang seperti manufaktur, farmasi, perawatan, kesehatan, energi terbarukan, hidrogen hijau, produksi pertanian, pupuk, sains dan teknologi, infrastruktur publik, digital dan kecerdasan buatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengeluarkan peringatan keras kepada Iran yang menyatakan Washington akan meminta pertanggungjawaban langsung Tehran jika kelompok bersenjata Houthi yang didukung Iran dan berbasis di Yaman melakukan serangan lebih lanjut terhadap kapal-kapal maritim. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Presiden Trump menyoroti bahwa Amerika Serikat sebelumnya telah melakukan serangan militer yang kuat terhadap Houthi setahun yang lalu setelah kelompok tersebut mengganggu perdagangan global dengan menargetkan jalur pelayaran. Namun Presiden mencatat bahwa kelompok tersebut telah memperbarui sikap agresifnya dengan menuduh mereka menembaki 2 kapal Arab Saudi tadi malam. Dia memperingatkan bahwa kelanjutan serangan maritim semacam itu akan mengakibatkan hukuman militer besar yang ditujukan kepada Tehran dan gerakan yang berbasis di Yaman tersebut. India telah menegaskan kembali komitmennya terhadap hubungan yang terbuka dan inklusif, sistem perdagangan multilateral dan transparan yang dan berbasis aturan. Selama sesi terakhir tinjauan kebijakan perdagangan ke-8 India di Organisasi Perdagangan Dunia WTO,
di Geneva, Sekretaris Perdagangan

Scotlandia menggelar upacara pembukaan yang spektakuler dan penuh warna. Raja Charles III secara resmi membuka olahraga persemakmuran di hadapan Ratu Camilla, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, dan Presiden olahraga persemakmuran Donald Rucare di OVO Hydro. Tim dari 74 negara akan berpartisipasi dalam acara yang berlangsung selama 10 hari ini. Kontingen India yang dipimpin oleh pembawa bendera Mirabai Chanu dan pembawa obor seremonial Lovlina Borgohain berbasis memasuki arena OVO Hydro dengan para atlet mengibarkan bendera tiga warna mini. India membuka perolehan medali mereka di olahraga persemakmuran sebelum upacara pembukaan ketika petinju peraih medali Olimpiade Lovlina langsung melaju ke semifinale kelas 75 kg putri setelah mendapat bye dengan hanya 5 atlet dalam undian. Tiga pesaing termasuk Lovlina langsung melaju ke empat besar, sementara dua sisanya dijadwalkan untuk bertanding di suatu-satu ya pertandingan perempat finale. Lovlina akan memulai kampanye pada 31 Juli melawan Tafaki di semifinale dengan mempertaruhkan tempat di pertandingan perebutan medali emas. Kontingen Bowls India memberikan awal yang gemilang bagi kampanye India di olahraga persemakmuran 2026 dengan mencatatkan dua kemenangan dari dua pertandingan pada hari pembukaan di Glasgow di Skotlandia hari ini. Kami ulangi sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan Kabinet Pemerintah Pusat akan mensahkan langkah-langkah keras terhadap pembocoran soal ujian hari ini. Presiden Draupadi Murmu mengadakan pembicaraan tingkat delegasi dengan rekan sederajat yang dari Rumania, Nicoso, dan di Bukares, menandatangani sejumlah persetujuan untuk kerjasama di bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan olahraga. India mengembangkan enjin turbojet yang diperpanjangkan dengan beratnya 350 kg secara asli. DDO secara berhasil melakukan uji coba penerbangan pertama misail Kusa surface ke udara. India secara keras mengecam komentar Pakistan di ASEAN secara tanpa dasar dan palsu. Dan olahraga persemakmuran ke-23 dimulai di Glasgow. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita, saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Saudara-saudara pendengar, di sini siaran luar negeri All India Radio, kini ikutilah sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar. Komentar yang berjudul India menegaskan kembali ketersediaan untuk menuan rumahi tahun ke-100 olahraga persemakmuran 2030 yang bersejarah di Ahmedabad. Olahraga persemakmuran CWG ke-23 mulai pada tanggal 23 Juli tahun 2026 di Glasgow di Scotland. Tim-tim dari 74 negara berpartisipasi dalam kejadian 10 hari dari tanggal 23 Juli sampai tanggal 2 Agustus. India berpartisipasi dengan kontingen 125 anggota bersama dengan 51 pejabat tim dan 14 staf kontingen, menandai kehadiran ke-19 negara ini dalam olahraga persemakmuran sejak dimulainya pada tahun 1934. Negara ini akan berkompetisi dalam 8 olahraga dan 5 para disiplin dalam olahraga persemakmuran 2026. Pemenang medali Olimpiade Neeraj Chopra, Mirabai Chanu dan Lovlina Borgohain bersedia untuk merepresentasikan India dalam CWG 2026. Ini akan mencirikan hanya 10 olahraga, 9 kurang dari CWG Birmingham 2022 dengan kompetisi-kompetisi di 4 tempat di dalam suatu koridor 8 mil atlet dan sejumlah olahraga. Pemenang medali Olimpiade Mirabai Chanu dan Lovlina akan memimpin kontingen India dalam upacara pembukaan. India memenangkan sebanyak 61 medali dalam olahraga CWG lalu. Bagaimanapun juga, CWG tahun ini mewakili suatu tantangan berbeda dengan berbagai kejadian medali dan suatu program olahraga kecil. Menteri Urusan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Pusat Dr. Mansukh Mandavia menyuruhkan untuk diadakannya suatu kerangka kerja kuat untuk kerjasama olahraga CWG ketika berpidato pertemuan para menteri olahraga CWG di Glasgow di Skotlandia. Ketika memberikan pidato pertama pada reimajinasi bekerja bersama memperkuatkan kolaborasi persemakmuran pada olahraga, Dr. Mandavia menggarisbawahi visi India untuk memperpanjangkan kolaborasi

Sebagai tuan rumah tahun ke-100 olahraga CWG 2030 dan pertemuan para menteri olahraga CWG ke-13 di Ahmedabad, kita berkomitmen untuk mempertunjukkan olahraga luar biasa ketika mengadakan suatu legasi institusi luar biasa untuk olahraga CWG, kata menteri ini. Dr. Mandavia juga menggarisbawahi reforma-reforma pemerintahan memperkuatkannya kerangka kerja anti-doping dan inisiatif-inisiatif flagship seperti Khelo India, Fit India, dan Liga Asmita yang melindungi talenta, memperdayai partisipasi lebih besar wanita dalam olahraga, dan mempercepatkan kebudayaan olahraga yang vibrant di seluruh negara ini. Dia mengucapkan dukungan kuat dari India untuk mengadakan suatu forum koordinasi olahraga persemakmuran sebagai suatu platform tahunan untuk mengimplementasikan keputusan tingkat menteri bersama dengan suatu kerangka kerja pusat-pusat persemakmuran keahlian untuk mempromosikan pembagian pengetahuan dan pembangunan kapasitas. India akan menyukai menuan rumahi pertemuan-pertemuan workshop teknis dan konsultasi-konsultasi regional dalam menuan rumahi pada tahun 2030, dia berkata. Menteri Pemerintah Pusat mencatatkan bahwa sikap yang diusulkan mencerminkan reforma-reforma sendiri India di dalam pemerintahan olahraga pada tahun. Dr. Mandavia menegaskan kembali persediaannya India untuk menuan rumahi tahun ke-100 olahraga persemakmuran 2030 dengan mengatakan bahwa Kota Ahmedabad secara sepenuhnya bersedia untuk mengadakan edisi olahraga yang bersejarah, berkelanjutan dan diperingatkan. Dia mengatakan bahwa infrastruktur olahraga yang kelas dunia di Kota Ahmedabad dan komitmen untuk mencerminkan kemajuan India sebagai suatu gedung ketenagaan olahraga global dan kapasitasnya untuk secara berhasil menuan rumahi kejadian-kejadian multi olahraga internasional. Sekian. Saudara-saudara pendengar, itu tadi komentar. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur anda dengan sebuah lagu dari daerah Bengkulu.

0: para pemirsa yang terhormat. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Saudara-saudara pendengar, dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat India, acara Spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara Sukaria.